0: Today's reading is from the Gospel of Mark in Inupiaq, chapter 11, verses 1 through 26.
1: Chapter 11. Kaningani Jerusalem, Jesus, Iglaqadelu, Kalinyaksut, Nunakirangnun, Bethphagimun, Suli, Bethanimun, Itongni, Inrengani, Atilingmik, Olivesmik. Jesus du yokar nersok malrungnik malerak tigikar minik nibli dibluik. Nunakira mukidik damungasin isip kora optik pakit kisigiktik pituk simarak nuranga nat maksirvim. Nat maksirvigi melak sivoni. Pitu erlugu uvungotit jatku. Ke inyum apersok patik suvata pitu ernyak mangan. Niblit yumaiktik, atanrum inoriga, aglan utiktit kisya kilamik. Tapkog tara olak naksuk, pakin nerat nat magsirvim nuranga tumitjeni pitukaktok pangani tupkum. Tara pitu ang nerak, ta nalu inuilik hichakto tamani niblitigek, ukuktik sunak luguna pitu ikpitku. Ekliksok tapkog kisinyaksuk, Jesus ngum tilisadun. Inyuli tapko olak din nere. Tapko kasi tamnan nukak Jesus mo diblugu. Kupiratik matakluik ilinyereg tabrumungan nukak mun. Jesus nat magsak sa nyaksok. Inyuleg dod inyuit kupirating semit kak sa nyereg apkut mun. Suli ilangit akiruinik napaktum navgukluit. Ili kenyak sudap kutmon. Inuit sivogun Jesus ngum suli damatko akogun nibrogak sinyak sud. Nanraglakput agayun. Agayutim piliti kagling tuyurikani. Kuwesukta. Agayutim piliti kagmiling tuyurikani. Angalachit lasak silhani pagma sivuleptiktun David. Kamakun illi agayut mun itta kuchit luktomi pakmani. Taat natunuwa Jesus Jerusalem mung naksok. Tarunga kami isi huni agayuvikpang mun kinyaktoatakala kami aninyaksok. Tanukaksip yuni olang naksok pesani mun. Pikatigip luit kulit malguit malikaktini. Verse 12. Ubla kok man ilukating pisukta kaming Bethanimin Jesus nirisulang nirsuk. Dodung nira asirisurak na paktok ungawanin. Akutok paliging nyakman. Dara takun nira asirit mga raklugo. Dikit nyaming sukok na nirsuk. Akutok palilhinyanik pakitok ataki bukung naksin rinunisuli. Jesus ngum niplitiga na paktok, ke unnin inyum asaktok vigit kikuminyay chatin pagmanin aglan, malirok ten tusanirata nakman. Verse 15, dikit nyaming Jerusalem mun Jesus isilgitsok agayuvig pangmun, anit kaksilyak nire tunisinyaktot suli toksaksoktot tabrumak nga agayuvig min. Ulugut katak lugilyo ni Rivit, akinik simeksokwit suli akupitangit tunisinyaktot ting merungnik tunilotik roronik. Inyaktir nire kinyonin akiyaktok honrit lugu tuneksanik agayubikar lugu. Ilisotin nire inyuit aglisimaktok uwanga tupira deyutik harasirok inyupayat. Agayut yaktok vednik, aglan ilipsiwa ilaktok viliitiniriksi tigling naktinun. Koklit agayuliksit suli aglalikirit tusha amitrung tamna, pagkaraksinirat kanok tema piyakoruklu. Nuyariliitinirat ataki ilukating inuit kuvirasu tigipluit Jesus ngum ilisotute. Unnukrakman Jesus o lalginyaksok nunakimin pikatikahuni maligakti minik. suli ublaq man apkhra kaming to tut king nyagat asir surak temnya napaktuk pannak lung neksuk kangisu magmi pidum it kaktil gin nyagaim nya atu marak asin nipli diplu Jesus iliso tri atangi asir surak napaktuk pingilak soktikan tukulok tirneksuk Jesus ngum kige ukpiksisitsi agayudmik Ilumutun uko digipsi, nipli digupsing inrik ki. Nutirin ilipnik tarimun, atu magisipaktok, damnan nalupkinechok. Ukpiril laparupsing, iluk narusi, datna atu magisinilugu, tara sabangupkal hinyogiksi. Datnamik nipliksunga kanutsipayak, ingiksu digigupsing, ukpirilugu, akok turisipaarik si. Suli supayamik ingik shorik kapsitnik kaysogisiru si. Agayu yupsi natkiguti maari yumagisi ilagikasi kanutjimik akitnyaktu tikharniru si. Taat natunli apagikapsi pakmanitom natkiguti maari sigasi killuksotipsitnik. Natkhigut risimeit kupsi inyungnik atlanik aparopsi pakmani itom natkhiguti yuminyeit migasi.